0: Yakankolo, Osuki Samakambo, Baiba Keyonde le roi.
1: Sabisika,
0: Banganda,